Yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 8 September. Pada 8 September tahun 1504, Arca David ciptaan Michelangelo mula dipamerkan di Piazza della Signoria di Florence. Pada tahun 1522, ekspedisi Magellan Elcano, kapal Victoria, tiba di Seville dan secara teknikal menyelesaikan pusingan pertama mengelilingi dunia. Pada 8 September tahun 1862, Monumen Gangsa Millennium of Russia dipamerkan kepada orang ramai di Novgorod, Rusia. Pada tahun 1888, submarine berkuasa bateri milik Isaac Pearl mula dilancarkan. Dan pada tahun yang sama, hari yang sama, 8 September 1888, Liga Bola Sepak Profesional tertua di dunia, The Football League, bermula di England dengan 12 pasukan. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1916, dua adik-beradik, Augusta Van Buren dan Adeline Van Buren, tiba di Los Angeles setelah menghabiskan masa 60 hari, 5,500 batu perjalanan.

0: Dan merentas negeri menggunakan motosikal. Pada tahun 1930, syarikat 3M mula memasarkan pita perekat Scotch. Pada tahun 1952, buat pertama kalinya, Canadian Broadcasting Corporation menyiarkan rancangan televisyen. Pada tahun 1954, Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO ditubuhkan. Pada tahun 1988, Yellowstone National Park di Amerika Syarikat ditutup buat pertama kali dalam sejarah yang disebabkan oleh kebakaran besar. Dan pada 8 September tahun 2011, Rusia membuka bahagian pertama pipe gas Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok sepanjang 1,800 km.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.

Baiklah, pukul 8.26 minit pagi. Terima kasih terus setia bersama kami di Nasional FM untuk hari ini Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 8 September 2026 Masihi. Saya percaya ya. Ada tarikh yang istimewa hari ini. Ya, 8 September. Mungkin ada di antara awak yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, memulakan hari pertama bekerja, dan juga mungkin ada di antara awak yang akan ataupun sedang menghadiri temu duka ya pada pagi ini ataupun sebelah petang nanti. Juga tidak tinggal kepada awak yang menduduki peperiksaan atau bakal melangkah ke satu fasa baharu dalam kehidupan. Apapun juga hari yang menanti awak pada hari ini, ya, hadapilah dengan tenang dan juga penuh keyakinan serta doa, ya. Semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap usaha membuahkan hasil dan juga setiap impian diberi jalan untuk menjadi kenyataan. Baiklah, selamat menempuh hari yang baharu. Semoga hari ini membawa kabar gembira, rezeki yang diberkati dan juga kenangan indah untuk awak kenang, ya. Baiklah, sudah turut dimaklumkan bahawa Institut Pendidikan Teknikal Brunei atau IBTE kini membukakan pendaftaran bagi pengambilan pelajar Januari 2027. Ia telah pun dibukakan ya, bermula 24 Ogos lalu sehinggalah 18 September 2026 ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk awak melanjutkan pengajian, membina kemahiran dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan serta dunia pekerjaan yang semakin mencabar ya. Dan bagi pengambilan Januari 2027, sebanyak 13 program pengajian ditawarkan dalam pelbagai bidang yang merangkumi kejuruteraan, juga ada teknologi, automotif, minyak dan gas, teknologi maklumat, pelancongan, kulinari dan juga hospitality. Jadi, tata cara untuk mendaftar, langkah pertama, awak semak dulu kelayakan awak ya. Di mana sebelum membuat permohonan, layari terlebih dahulu e-prospectus IBTE di laman sesawang www.ibte.edu.bn/tvecas ya. /prospectus. Yes, prospectus ya. Dan dengan menggunakan e-prospectus ini, awak hanya perlu memasukkan semua keputusan akademik yang diperolehi dan kemudian ia akan membantu membuat penapisan dan mengenal pasti ya program-program yang sesuai berdasarkan kelayakan. Dan ini juga akan memudahkan awak untuk mengetahui program yang layak dipohon serta membantu dalam memilih laluan pengajian yang paling sesuai. Dan namun begitu, awak juga diminta untuk membaca dengan teliti ya syarat-syarat kemasukan dan kelayakan bagi setiap program sebelum membuat permohonan. Dan bagi langkah kedua pula, daftar

TVECAS, TVECAS. Dan setelah mengenal pasti program yang sesuai dengan kelayakan, BIS kita boleh membuat permohonan secara dalam taliannya melalui TVECAS ini dengan melayari www.ibte.edu.bn/TVECAS ya. Pastikan semua maklumat yang diperlukan diisi dengan lengkap dan juga tepatnya sebelum order menghantar permohonan. Dan bagi langkah ketiga pula, bayaran pendaftaran TVECAS ini ya ialah sebanyak $10 sahaja. Dan ambil perhatian bahawa permohonan order akan diproses setelah pembayaran pendaftaran dibuat. Ya, oh ya, boleh dibuat di mana-mana kaunter kampus IBTE, di mana waktu operasi kaunter IBTE ialah Isnin hingga Khamis 8 pagi hingga 11.30 pagi, 1.45 tengah hari hingga 8.30 petang, dan Jumaat dibukakan dari pukul 8 pagi hingga 10.45 minit pagi dan 2.15 petang hingga 3 petang. Jadi elak tunggu saat akhir baru membuat permohonan ya. Jadi buatlah permohonan dan pembayaran order lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Dan jangan lupa tarikh tutup permohonan ialah pada 18 September 2026, 3 petang. Jadi semak kelayakan, play program dan juga daftar melalui TVECAS dan buat pembayaran ya. Ambil langkah pertama hari ini dan mulakan perjalanan pendidikan AUDA serta masa depan AUDA bersama IBTE.

0: Lindungi pekerja daripada tekanan haba. Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba. Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas. Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk. Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba. Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas. Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses. Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya. Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan. Lantik first aider di tempat kerja. Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas. Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup. Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.bn. Tips ini dibawakan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dan Radio Television Brunei.
1: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
2: Alhamdulillah. Baik jo selamat.
3: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Di masa jalan buka.
1: Pastikan anda mengambil langkah-langkah melindungi dari kesan akibat jerebu. Elakkan dari terlalu lama di luar rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah penutup muka, face mask yang sesuai untuk menutup mulut dan hidung anda. Amalkan kebersihan diri pada setiap masa dengan mencuci muka dan tangan sebaik saja masuk ke dalam rumah. Banyakkan minum air ketika cuaca panas bagi mengelak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Perlawanan pusingan 16 PLFA Liga Super Malaysia di antara di PMM FC dan Terengganu FC telah dijadualkan semula. Perlawanan pertama akan berlangsung di Stadium Negara Hassanabul Kebrakas esok 9 September 2026. Perlawanan asal terpaksa ditangguhkan berikutan keadaan jerebu di negara ini. Perlawanan imbal balik akan diadakan di tempat lawan pada 16 September 2026. Penyokong yang telah membeli tiket bagi perlawanan yang ditunda sebelum ini boleh menggunakan tiket yang sama untuk perlawanan esok. Empat acara para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang terpaksa ditangguh akibat jerebu diteruskan kemarin dengan langkah pencegahan lebih ketat. Ia termasuk mewajibkan atlet dan pegawai memakai sungkup muka N95 ketika berada di luar bangunan atau kenderaan. Keputusan itu dicapai secara konsensus menerusi mesyuarat ketua-ketua kontingen para Sukma Selangor 2026 bersama jawatan kuasa khas teknikal para Sukma. Empat acara terbabit ialah para olahraga, para memanah, para bowling padang dan para renang. Setiap atlet yang mengambil bahagian juga perlu mengisi borang perakuan untuk bertanding dalam keadaan jerebu, manakala atlet yang tidak bertanding tidak dibenarkan berada di venue pertandingan ataupun kawasan terbuka. Tempoh pertandingan setiap sesi turut dipendekkan kepada maksimum 2 jam sebagai langkah tambahan mengurangkan pendedahan atlet kepada keadaan jerebu. Kevin De Bruyne berpeluang membuat penampilan pertama sebagai pemain kesebelasan utama Napoli di salah satu pentas terbesar bola sepak Eropah. Kelab Itali itu akan melayan kunjungan Arsenal di Stadium Diego Armando Maradona Khamis ini dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah. Pengurus Napoli, Massimiliano Allegri, sedang mempertimbangkan beberapa perubahan dalam kesebelasan utamanya. Akhir sekali dalam sukan tenis, Elena Rybakina berjaya menyingkirkan halangan terbesarnya dalam usaha untuk meraih gelaran juara Grand Slam ketiga apabila menumpaskan bekas juara terbuka Amerika, Naomi Osaka. Perlawanan suku akhir di Flushing Meadows menyaksikan Rybakina menang 6-1, 6-4 ke atas Osaka. Rybakina akan berdepan Zheng Qinwen dari China dalam pusingan 8 pemain terakhir. Dalam saingan lain, pemain pilihan kelima dari Rusia, Mira Andreeva, akan terus berentap dalam terbuka Amerika selepas menewaskan Anastasia Potapova dari Austria. Pertemuan suku akhir itu berakhir dengan kemenangan 5-7, 6-4, 6-3 menjadi milik Andreeva. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafiza Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2020.

2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan

0: yang lebih mendalam. Jadinya ada guru-guru kami mengadakan ekstra kelas tengah hari.
1: Jadi kekhawatiran, nak?
0: Ya.
1: Mata pelajaran apa tu sebenarnya bagi peperiksaan PSM kali ini?
0: Yang paling kami khawatir subjek matematik, kedua bahasa Melayu. Ramai murid kami bertutur dalam bahasa Melayu bagus, tapi apabila membuat karangan, menjawab soalan itu, durang masih di dalam tahap yang perlu bantuan.
1: Jadinya cikgu puan, bilakah tarikh PSR ini?
0: Tarikh PSR bermula pada Khamis 8 Oktober 2026 dan habisnya dalam 15 Oktober Khamis.
1: Jadinya hari ini genap sebulan lagi akan
0: genap sebulan lagi.
1: Jadi,
0: betul.
1: Akhir sekali saranan ataupun nasihat untuk para ibu di luar sana, termasuklah murid yang mendengarkan.
0: Okey. Saranan saya untuk ibu bapa, sentiasa tidak terlambat, sentiasa pantau anak bis kita. Balik rumah dari sekolah, rehat sekejap, selalu tanya anak-anak kita ni apa revision durang di dalam di sekolah, apa bantuan yang perlu untuk ibu bapa tekankan. Ibu bapa juga boleh berwhatsapp bersama guru-guru subjek dan bertanya perihal di mana yang ibu bapa dapat membantu dari segi revision anak bis kita.
1: Okay, terima kasih puan.
0: Terima kasih puan.
1: Ya, itu dia tadi pendekatan saya bersama dengan pemangku guru besar bagi sekolah rendah SUAS ya, daerah Belak ini. Apa yang kita harapkan, sama-samalah bis kita ya, untuk ke arah kecemerlangan anak-anak bis kita, terutama sekali yang anak-anak bis kita akan menduduki peperiksaan PSR itu nanti. Itu saja yang dapat kita kongsikan dari Daerah Blight. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Amin atas perkongsiannya. Perkongsian itu tadi, Auda 4.22 minit petang waktu pada ketika ini. Meneruskan lagi info daerah kita, berikutnya kita bersama dengan Siti Zuhaira dari daerah Temburong. Silakan.
3: Dengarkan Nasional Akar.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Hari ini kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan mengenai majlis pameran urusan rumah tangga sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Perdana Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Ianya telah diadakan pada hari Ahad 6 September 2026 minggu lalu bertempat di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar dan majlis tersebut juga dikendalikan oleh Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Temburong. Kita ikuti bersama.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
5: Majlis Pameran Urusan Rumah Tangga bukan sahaja menjadi salah satu wadah dalam menyemarakkan lagi suasana sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia, malah turut menjadi platform bagi mengetengahkan bakat, kemahiran dan kreativiti masyarakat setempat. Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Datin Seri Paduka Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan yang turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Pelbagai kategori telah dipertandingkan antaranya masakan, kek dan kuih muih, kraftangan, gubahan bunga serta aneka gubahan. Menerusi penganjuran ini, para peserta berpeluang mempamerkan hasil kreativiti masing-masing di samping mengembangkan bakat dan kemahiran serta memupuk semangat kerjasama dan penglibatan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
6: Tujuan utama kami dalam acara urusan rumah tangga ini dianjurkan ialah untuk menarik minat suri-suri rumah tangga yang ada di daerah ini untuk masuk dalam acara ini, dalam pertandingan ini. Jumlah peserta pada tahun ini semuanya berjumlah 348 penyertaan, lebih meningkat dari sebelumnya. Kategori-kategori yang dipertandingkan pada tahun ini adalah seperti itu, masakan udang galah, masakan daging, masakan ayam, masakan

0: Ikan, nasi goreng, sayur, buah nenas, pais ikan, kek kukus, kek bakar bercorak, gubahan kek roll, biskut juga ada, bingka labu, jeruk buah-buahan, kuih sumboi-sumboi dan juga kuih delamu. Sudah pastinya kami berharap, sudah tentunya kerana kemahiran dalam menguasai urusan rumah tangga itu perlu untuk setiap wanita.
1: Pada tahun ini, sekali lagi Persatuan Pertiwi Daerah Temburu telah diberikan kepercayaan untuk mengendalikan pameran urusan rumah tangga sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Melalui pameran ini, saya percaya para peserta akan berpeluang untuk mengetengahkan kepakaran, bakat dan kreativiti masing-masing, khususnya dalam bidang masakan, penyediaan makanan dan gubahan. Sehubungan dengan itu, pameran ini bukan sahaja menjadi medan untuk menguji kecekapan dan kreativiti para peserta dalam mengolah resipi serta menghasilkan hidangan yang menarik, bahkan turut menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim, memupuk semangat kerjasama dan memperkuatkan hubungan dalam kalangan ahli persatuan serta kaum wanita di daerah ini.
2: Alhamdulillah, saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak penganjur iaitu Pertiwi Cawangan Daerah Temburong kerana telah melantik saya menjadi hakim hampir setiap tahun dan sampai sekarang pun saya masih dilantik menjadi hakim dan ianya adalah satu pengalaman yang begitu berharga dan mungkin memberi pengalaman yang indah dalam hidup saya selama saya berada di daerah Temburong ini. Kategori yang dipertandingkan berbagai-bagai jenis, masa ada gubahan, masakan, buah-buahan, gubahan daripada barang terbuang dan sebagainya. Cuma penghakimannya telah dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan saya adalah dalam kumpulan 3 menghakimkan beberapa masakan dan juga gubahan. Penghakiman tertakluk kepada kategori yang telah ditetapkan, seperti kalau dia membuat canang gubahan masakan, berarti kita akan fokus kepada gubahan masakan tersebut ataupun gubahan kek dan sebagainya. Tapi kalau hanya masakan, berarti kita merasakan fokus kepada rasa. Kemudian kalau ada gubahan itu, kami penghakiman tertakluk kepada kreativiti dan juga dia punya keupayaan dalam mereka bentuk apa yang telah digubah itu supaya lebih cantik dan menawan. Harapan saya supaya pameran ini dapat dilanjutkan lagi sampai bila-bila kerana ia boleh menyuntik semangat para generasi yang tua, muda, berkecimpung dalam bidang yang diceburi seperti masakan, gubahan dan sebagainya.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi penganjuran pertandingan dan juga pameran seumpama ini bukan sahaja memberi ruang kepada para peserta untuk menyerlahkan kemahiran serta idea kreatif masing-masing, malah turut membantu mengetengahkan masakan dan juga hasil kraftangan yang mempunyai nilai tradisi dan juga mencerminkan identiti serta kreativiti masyarakat tempatan. Dan dengan berlangsungnya juga majlis ini, ianya jelas memperlihatkan semangat dan juga penglibatan masyarakat, terutamanya para wanita dari daerah Temburong dalam sama-sama menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Jadi selain menjadi pertandingan dan pameran, kegiatan sedemikian juga turut mengeratkan hubungan silaturahim serta menyemai semangat bekerjasama dalam kalangan masyarakat. Untuk itu, sekian dulu laporan info daerah dari daerah Temburong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Zuhairah atas perkongsian dari daerah Temburong itu tadi. Maka dengan itu Auda, berakhir sudah info daerah kita untuk edisinya di hari Selasa ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 September 2026 Masihi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan pelapor lain yang telah pun menyediakan bahan-bahan menarik untuk dikongsikan pada hari ini. Dan Auda, untuk panduan bersama 4.29 minit petang waktu pada ketika ini, kita sudah pun menerima maklumat kemaskini ataupun update bagi bacaan

0: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

satu lagi perkembangan teknologi yang cukup menarik di sini, khusus bagi pengguna TikTok, di mana TikTok memperkenalkan beberapa ciri interaktif baharu untuk menjadikan ruangan komen lebih ekspresif dan tidak lagi terhad kepada teks semata-mata. Antaranya ialah voice comments yang membolehkan pengguna merekam message suara sehingga 60 saat dan memuat naiknya terus di ruangan komen sesuatu video itu. Kadang-kadang kita mempunyai komen ataupun reaksi yang agak panjang untuk ditaip. Jadi dengan kita dengan komen suara ini, pengguna boleh terus bercakap dan menyampaikan respons mereka dengan lebih mudah. Selain itu juga, TikTok turut memperkenalkan comment polls yang membolehkan pencipta kandungan membuat undian dengan sehingga 5 pilihan jawapan. Kemudian ada juga photo carousel comments yang membolehkan pengguna berkongsi sehingga 9 keping gambar dalam satu komen. Dan satu lagi ialah live photo comments yang membolehkan pengguna berkongsi foto bergerak dengan kesan pergerakan ringkas daripada galeri penanti mereka. Jadi itu dia antara perkembangan teknologi yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Daripada teknologi AI yang membantu kita mengurus email, menulis dokumen dan menyusun tugasan hinggalah kepada ciri baharu media sosial yang menjadikan komunikasi lebih interaktif. Perkembangan seperti ini menunjukkan bagaimana teknologi semakin dekat dengan kehidupan seharian kita. Yang penting di sini bukan sekadar kita tahu teknologi itu wujud, tapi kita faham apa yang boleh diperbaikinya, bagaimana ia boleh membantu kita dalam kehidupan seharian dan bagaimana kita sebagai pengguna dapat menggunakannya dengan bijak. Baik, 4:51 minit petang waktu pada ketika ini. Sampai di sini dulu saya Mira menemani Auda di udara. InsyaAllah kita akan kembali bersama di udara menerusi ruangan-ruangan yang lain pula yang ada di National FM ini. Jadi jaga diri Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: N untuk Kemas Kini Harian.
1: Jabatan Pembangunan Masyarakat ke arah individu yang penyayang, bertanggung jawab, berdikari, dan berdaya tahan.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Secubit fakta.
2: Ikan yang mampu mengenali wajah manusia. Sekumpulan penyelidik Amerika Syarikat dan Australia mendapati bahawa salah satu spesies ikan tropika mampu mengenali dan membezakan muka manusia, iaitu ikan tropical archer.
1: Secubit fakta.
2: Dalam ujian yang mereka lakukan terhadap ikan tersebut telah dilatih untuk memilih wajah pada monitor di atas tangki mereka dan kemudian dapat memilih secara tepat wajah yang telah mereka pelajari. Para penyelidik mendapati ikan tersebut dapat membezakan wajah manusia dengan tepat. Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali petang Selasa ini dalam ruangan variasi senja bersama saya Wali Mulfazil. Gantikan rakan setugas kita Amirah sebentar tadi bersama dengan Audia dalam ruangan Serambi Petang. Selasa, pertemuan kita hari ini 8 September 2026 Masihi.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei RTV Go. Aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada.

Baik, alhamdulillah kita kembali bersama dalam ruangan variasi senja. Saya Wali Mul Fazil menemani Auda mendengar insyaAllah untuk 3 jam ke depan ini. Sehingga ke pukul 8 malam ini nanti akan bersama menemani Auda pendengar. Hari ini hari Selasa, 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 8 September 2026 Masihi. Hari yang ke-251 di minggu yang ke-36. Apa khabar Auda untuk petang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Dalam lindungan rahmat serta pimpinan Allah SWT juhandaknya. Mungkin Auda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di sebelah petang ini. Masing-masing dengan rutinitas di sebelah petang selesai menjalankan tugasan masing-masing. Sebahagian akan meneruskan aktiviti petang, sebahagian akan meneruskan lagi aktiviti rutinitas ya, mengambil anak pulang daripada bersekolah. Alhamdulillah anak kita untuk hari ini yang sudah pun mula kembali bersekolah ya, memandangkan keadaan cuaca yang mengizinkan dan suasana jerbu di negara kita di Brunei Darussalam yang alhamdulillah semakin membaik. Itulah harapan kita. Walau bagaimanapun, setakat pukul 4 petang tadi ya, dikeluarkan lagi bacaan indeks PSI untuk hari ini ya, 8 September 2026 Masihi, daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Jadi untuk daerah Brunei Muara, bacaan setakat pukul 4 petang tadi 99, itu di tahap sederhana. Sementara bagi daerah Blight 115, di tahap tidak sihat. Bagi daerah Temburong 74, tahap sederhana. Dan untuk daerah Tutong 99, juga di tahap sederhana. Jadi ini adalah bacaan terkini yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi ya. Di Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan telah pun memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula 1 September lepas ya, 2026, laporan kualiti udara di negara Brunei Darussalam yang dipertingkatkan dengan mengambil kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam indeks laporan indeks pencemaran udara PSI ya. Jadi bacaan yang baru saja saya kongsikan ini tadi mengambil kira bahan partikulat PM10 dan bahan partikulat 2.5 iaitu PM2.5. Jadi jabatan akan terus memantau kualiti udara di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sebanyak 5 kali sehari, 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan pada pukul 4 petang tadi ya. Jadi insyaAllah untuk bacaan seterusnya kita akan dapat perolehi di sebelah pagi besok pukul 7 pagi. Auda boleh semak akaun rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Instagram iaitu jastri.bn. Cuaca panas sahaja untuk petang ini. InsyaAllah kita akan semak pula laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam terkini. Untuk tempoh ramalan awal malam ini nanti sehinggalah ke awal pagi besok. Tetap bersama.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 8 September. Pada 8 September tahun 1504, Arca David ciptaan Michelangelo mula dipamerkan di Piazza della Signoria di Florence. Pada tahun 1522, ekspedisi Magellan Elcano, kapal Victoria, tiba di Seville dan secara teknikal menyelesaikan pusingan pertama mengelilingi dunia. Pada 8 September tahun 1862, Monumen Gangsa Millennium of Russia dipamerkan kepada orang ramai di Novgorod, Rusia. Pada tahun 1888, submarine berkuasa bateri milik Isaac Perel

0: mula dilancarkan. Dan pada tahun yang sama, hari yang sama, 8 September 1888, Liga Bola Sepak Profesional tertua di dunia, The Football League, bermula di England dengan 12 pasukan.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.

Okay. Baik, sudah dikongsikan pengisian yang termuat sepanjang ruangan ritma malam kita pada malam ini, di mana di jam pertama selepas ada berhibur dengan sebuah lagu, selepas ini menyusul selepas itu budaya dan tradisi yang disediakan oleh Aja Juraida, dan selepas itu sebuah rancangan dari Kampung ke Kampung edisi Daerah Tutung yang disediakan oleh Aja Siti Maria, di mana kali ini beliau akan tinjau ke satu kampung iaitu Kampung Bukit Beruang. Juga siaran berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubli 1 pada pukul 9 malam ini nanti. Manakala pengisian di jam kedua selepas siaran berita nanti sekitar 9.15 bila malam, akan dapat anda ikuti Lestari Budaya dan juga Lintasan Sejarah dan siaran berita menyusul selepas itu dari Studio Jubli 1 pada pukul 10 malam nanti. Dan untuk penutup ruangan ritma malam, akan dapat anda pendengarkan bacaan Surah Yasin sekitar 10.30 minit malam nanti ya. Demikian anda dikongsikan susunan rancangan sepanjang ruangan ritma malam untuk edisinya hari ini, Selasa 8 September 2026.

0: Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Seterika Arang. Seterika atau tarika arang pada zaman dahulu diperbuat dengan tembaga kuning. Alat ini sudah wujud di negara kita sekitar tahun 1920-an. Penggunaan alat ini berterusan hingga akhir tahun 1960-an apabila seterika elektrik mula muncul di pasaran. Selain harganya yang mahal, iaitu antara RM30 hingga RM50 pada ketika itu, seterika arang sukar digunakan. Pertama sekali, beberapa ketul arang hendaklah dibakar terlebih dahulu, kemudian disimpan ke dalam seterika. Setelah digosok beberapa kali di atas daun pisang untuk menghilangkan warna karat tembaga, maka barulah digunakan ke atas kain atau baju. Penggunaan yang kurang berhati-hati akan menyebabkan pakaian menjadi kotor oleh habuk arang atau rosak kerana terlalu panas. Sekian. Sumber diperolehi daripada Warisan Kitani, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
0: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.
2: Lai, apakan tok? Macam berjalan atuk. Indah babu nampak. Perlahan saja drive eh.
3: Eh, bu. Orang berbasikal jua tok. Allahuakbar. Baik jua kita indah laju ah.
2: Ya Allah. Nasib jua indah tersimbit.
4: Memakai pakaian visible merupakan satu kepentingan bagi penunggang basikal, terutama sekali pada waktu malam serta menggunakan lampu, iaitu lampu putih di hadapan dan lampu merah di belakang. Berbasikal dengan cermat, anda pun selamat.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
6: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
7: Dengarkan National FM.
8: Kaka, kaka, kaka, sleep, sleep, sleep, sleep, magic, magic potions in the compound.

0: Hai, saya Dad Ahim.
1: Hello Brunei, saya Kirat.
2: Hai, saya Dika.
3: Saya Rizal Rasid.
4: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

Baik, anda kembali bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam, dan yang sedang memandu ketika ini, apapun sentiasa peka dan tepukannya, sepenuh perhatian awak di dalam pemanduan, pandu dengan had kelajuan yang telah ditetapkan, dan sama-sama kita ingat mengingati ya, untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika sedang memandu untuk mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku ya. Dan apapun di mana pun awak berada ketika ini, semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga awak selamat sampai ke tempat yang dituju. Sambil ibu-ibu mendengarkan kami di Nasional FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Baik, audio, sebelum dapat audio ikuti sebuah rancangan dari kampung ke kampung, terlebih dahulu dikongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk hari ini Selasa 8 September 2026, di mana keadaan cuaca berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir berasing dengan dijangka berlaku pada waktu malam. Juga keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Manakala perhatian keadaan berjerebu sederhana boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu tengah hari. Untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat audio, di mana keadaan cuaca berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir berasingan

0: asingan dijangka berlaku pada waktu malam. Juga keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 10 hingga 20 km/jam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan perhatian keadaan berjerebu sederhana boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius. Dalam malam jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu tengah hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web PDMD, itu www.met.gov.bn. dan terima kasih berakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, kerana menyediakan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk edisinya hari ini, Selasa 8 September 2026. Baik, orang tu meneruskan lagi ruangan ritma malam kita. Ikuti selepas ini sebuah rancangan dari kampung ke kampung.
1: Dengarkan National Anthem.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat sabik ke daerah Tutong.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat datang ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
1: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Selamat sabi ke daerah Tutong.
7: Seperti mana yang sudah masa-masa saya sudah lahir itu, memang prasarana daripada kerajaan itu ada, sudah tumbuhnya sekolah sudah ada, masjid pun ada, jalan raya ada, tapi tidaklah sempurna yang kata ni, masih lagi belum lagi seperti batu itu belum ada. Memang jalan raya pasir masih macam karang elektrik itu belum ada, air pun belum ada semenjak saya lahir itu kan, air daripada pipeline ini belum ada tu, belum ada.
8: Jauh ke sekolah dulu itu tuan?
7: Tidak jauh, adalah apa kita ni kalau dikira dalam 200 meter daripada rumah. Yang lain-lain tu ada di sebelah dalam tu kan, dulu rumah di kawasan Kampung Kiprong ni tidak berapa ramai, dalam 20 lebih buah cuma itulah.
8: Tahun
7: 60-an itu.
9: Ini cerita yang dikongsikan oleh Awang Moksen bin Haji Mokhtar, Ketua Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara itu asal. Sejak lahir, beliau sudah pun menetap di Kampung Bukit Beruang.
7: Seperti mana yang telah disampaikan kepada apa mengenai dengan kehidupan masa itu, orang lama-lama yang berceritalah, memang dulu tidak ada kenderaan ya, tapi menggunakan jalan itu mengenai sungai, terutama melalui sungai Penyatang. Ini namakan sekarang ini sungai Penyatang, digunakan seperti itu yang dulu lah, sebagai keluar masuk mengambil macam bahan-bahan yang orang tinggal di sebelah laut, ini sebelah danau, kemudian danau.

0: perahu lah, perahu kecil, bukan yang ada pakai motor, pakai outboard tuh kan, pakai kayu.
1: Tapi perjalanan bis kita untuk ke laut tetap menggunakan Sungai Penyatang atau apa?
0: Ada terbagi beberapa tempat, tempat orang turun ke laut tadi kan. Ada juga memang ada khas ditanya pengkalan tempat penyimpanan ke laut. Memang di Sungai Penyatang itu juga tempatnya. Sekarang ini ya sudah sarana daripada kerajaan itu mudahlah ada di sekitar tempat penyimpanan perahu yang di kawasan Telisai dan
1: generasi masa ini kurang tahu ya Tuan Haji, sebenarnya kewujudan Sungai Penyatang itu masih ada sampai ke masa sekarang ini ya. Walaupun haluan utama lah pada masa dulu itu Tuan Haji, 60-an 70-an itu masih lagi ada lah Tuan Haji.
0: Ada.

0: Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung.
1: Alhamdulillah, Mbak memegang jabatan sebagai ketua kampung ini memang masih baru lah. Pada tahun 2024, sebelum saya memegang jabatan ini penuh, saya diarahkan untuk memangku selama satu tahun pada tahun 2023. Saya ditetapkan jabatan sebagai ketua kampung pada bulan 4, 1/4 tahun 2024.
2: Berapa ramai
1: penduduknya?
2: Penduduknya.
1: Alhamdulillah kalau di kawasan kampung asal ini memang dikira-kira mencapai dalam 200 orang lah. Sebenarnya yang punya kuasaan memang terhad lah. Kampung ini sudah semenjak adanya perpindahan ini, kuasaannya memang sekitar daripada kampung asal ini menuju ke sebarang jalan itu sepanduk, termasuk sekolah menengah Kecamatan 6, sampailah kita ini mengikut jalan highway itu, memang kawasan kampung Bukit Beruang asal.
2: Kampung Bukit Beruang itu ada yang dibagikan kepada beberapa kawasan kan?
1: Dalam lingkungan pengawasan tadahan kampung Bukit Beruang asal ini memang kawalan saya sendirilah. Kawalan tadahan campur dengan itu memang diarahkan untuk menjaga dua kampung. Itu rezoning kampung itu kampung Bukit Beruang asal dan rancangan perpindahan negara Bukit Beruang. Pekerjaan penduduk-penduduk kampung ini telah diikuti kalau zaman dulu sama zaman sekarang lain. Zaman dulu, dalam zaman dulu tahun 60-an itu memang kebanyakan penduduk di sini bekerja dengan kerajaan dan ada yang sendirilah. Terutama sekali yang dengan kerajaan itu ada yang bekerja sebagai yang di jabat kerja raya, ada yang di bendaran, ada yang di Shell yang dulu lah. Sekarang ini dikenal ada kemudahan anak-anak yang bermustautin di kampung ini memang ada sudah mencapai ke tahap yang baik lah, jadi guru, sebagai seorang guru, sebagai juru rawat, ada sekomplit sudah. Sampai ke tahap-tahap yang tinggi pun ada juga pemegang jabatan itu.
2: Berapa kelasannya itu?
1: Kalau mengikut kelasan atau kira perangkaan saja, perangkaan kampung yang asal ini adalah begitu besar. Itu dalam 10 hektar lebih lah. Kuasannya ini besar 20 sampai ke 20 hektar.
2: Berapa ramai rumah ini Tuan Haji?
1: Sini Alhamdulillah 48 buah.
2: Kalau kita melihat harus kemudian masa ini dibandingkan dulu lah, mungkin sekitar 50-an, 60-an itu Tuan, kita melihat rumah-rumah lama. Sekarang kita melihat kemodernan itu sudah ada peserana seperti api elektrik, telefon itu sudah dapat dikecapi lah oleh khususnya penduduk kampung Bukit Beruang lama itu.
1: Dalam rumah-rumah lama itu memang ada lagi masih lah yang tinggal, tapi tidaklah sebegitu.

0: dipandang sewaktu dulu. Kalau dulu kita dipandang indah rumah, sebuah rumah yang lama itu dulu dibandingkan pada rumah pada masanya lagi indah. Masih ada wujud masih rumah yang dulu-dulu itu masih ada.
1: Rumah
0: papan itu masih ada. Masih ada wujud. Hanya yang meninggali rumah tersebut memanglah seperti anak-anak yang orang yang telah meninggal itu jadi waris diorang lah.
1: Jadi apa lagi yang dihormati lah bagi tokoh-tokoh lama itu?
0: Yang dinikmati masa ini memang sudah, kalau dibandingkan yang dulu memang mencapai ke tahap yang baik lah. Yang paling baik sudah, sangat baik. Cukup lengkap dengan prasarana yang diberikan oleh kerajaan seperti elektrik, air, jalan raya, termasuklah dengan kita ini wifi sudah ada. Sampai kemari sekolah pun ada, hanya masjid itu memang ada dulu di sini sebab ada perpindahan baru menyediakan masjid yang besar. Masjid di sini itu adalah digunakan.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas dunia. Kerajaan Britain dijangka mengumumkan sekatan ke atas perdagangan dari penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Langkah itu membayangkan pendirian tegas United Kingdom terhadap Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Andy Burnham yang mula menerajui Downing Street pada Julai selepas Keir Starmer meletak jawatan. Tindakan diambil susulan serangan memuncak oleh penduduk Israel di beberapa wilayah Palestin. Perdana Menteri Pakistan Tuan Shehbaz Sharif mengutuk sekerasnya serangan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Houthi Yaman dilaporkan menyerang 4 bandar di selatan Arab Saudi hari ini, mencederakan lebih 70 orang dan mencetuskan kebakaran di kawasan loji minyak. Qatar bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi di wilayah dan sekitar dunia termasuk China untuk menyambung semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, negaranya bekerjasama rapat dengan rakan kongsi serantau dan antarabangsa untuk menyambung diplomasi dan dialog serta membentangkan idea praktikal bagi menangani kebimbangan semua pihak. Pemimpin bandar Ceuta Spanyol yang terletak terasing di kawasan Afrika Utara meminta Kesatuan Eropah untuk membantu dalam penghantaran pulang pendatang yang memasuki dari Maghribi semasa penyeberangan besar-besaran dilewat bulan Julai lalu. Pada minggu lalu, jurucakap Suruhanjaya Kesatuan Eropah berkata pihak mereka belum bersedia untuk membantu Spanyol yang memohon bantuan bagi Ceuta setelah sekurang-kurangnya 72,000 pendatang menyeberangi sempadan dari Maghribi. Para pelancong asing di wilayah Banten, Indonesia mendaki Gunung Anak Krakatau untuk menyaksikan kepulan asap dari gunung berapi tersebut. Kepulan asap Anak Krakatau yang terletak antara Kepulauan Sumatera dan Jawa menyubungi Jakarta dan beberapa kawasan sekitarnya sejak letusan awal beberapa hari lalu. Ia menyebabkan penutupan 8 lapangan terbang bagi tujuan keselamatan dengan lebih 340,000 pengembara terkesan. Anak Krakatau juga meletus 3 kali pagi tadi. Pihak berkuasa telah menangkap 12 warga negara Korea Selatan dan seorang warga negara China yang didakwa mengendalikan pusat panggilan penipuan dari sebuah rumah mewah yang disewa di selatan Bangkok. Kemboja dan Myanmar yang bersempadan dengan Thailand menjadi hub bagi kumpulan penjenayah mengendalikan skim penipuan yang menyasarkan mangsa dari seluruh dunia untuk meraih keuntungan sehingga berbilion-bilion dolar setahun. Industri penipuan siber berkembang dalam beberapa tahun dengan kumpulan penjenayah pada awalnya menyasarkan individu berbahasa Cina sebelum meluaskan jangkauan kepada mangsa di seluruh dunia. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi Auda dalam rancangan Lestari Budaya, di mana untuk edisinya pada kali ini, kita akan menyingkap ataupun mengupas mengenai pakaian tradisi Puak Lun Bawang atau lebih dikenali sebagai Puak Murut. Gaya hidup sesuatu masyarakat dapat digambarkan melalui budaya masing-masing. Dalam erti kata yang lain, budaya adalah medium penting dalam menzahirkan ketamadunan sesuatu bangsa. Di samping itu, ketinggian budaya sesuatu bangsa menjadi kayu pengukur tamadun mereka. Budaya dan adat resam tercipta sebagai amalan hidup apabila sesuatu puak yang menjalani kehidupan menuju kematangan ketamadunannya dengan dipengaruhi oleh suasana persekitaran. Di negara kita, Brunei Darussalam, kehidupan berbudaya sudah lama bertapak kukuh sejak zaman berzaman. Manifestasi kegemilangan warisan budaya di negara ini dizahirkan melalui 7 puak asli Brunei, iaitu Melayu Brunei, Kedayan, Dusun, Bisaya, Murut, Tutong dan Belait. Sebagai salah satu puak asli di negara ini, Puak Murut mempunyai keunikannya yang tersendiri daripada kebudayaannya, adat dan amalan tradisinya yang melambangkan jati diri kaumnya. Puak Murut memang sejak dulu lagi terkenal sebagai puak yang berpegang teguh kepada adat resam dan kebudayaan yang mereka warisi dari zaman dahulu lagi. Salah satu warisan yang masih utuh dipertahankan ialah pakaian tradisi Puak Murut. Bersama narasumber Awang Padan bin Lasong.
1: Pendecur luk mitem luk pakai kai, inan kuyu luk mitem, inan tekip luk mitem, inan nama kai bane, inan pakai peta, inan pakai berat. Ina sebulang pakaian decur kerap kai meraut, kerap kebaduli macing, ide punya nentang nakai. Atau perkahwinan pun lu datang ke Kailun Pawa, kain miak mecing. Dan kain ngut pakaian ni menggambarkan kain ni sebulang lun bawang bang negara Tabunut Salam atau di daerah Tumburung. Ini renan kain decur. Kalau bahasanya bahasa kita ni, bahasa Brunei, bahasa Melayu, kami murut di daerah Tumburung. Bini-bini ya punya pakaiannya, ya ada hitam, ada juga maniknya. Ada juga ada lukis-lukisan di sini. Ada tujuan tu yang hitam tu, ada tujuan tu apa sebab tujuannya? Kami pakai manas yang di atas sana juga. Itu menggambarkan itu yang murut. Kalau siapa kan pakai barang itu, walaupun apa suku dan bangsanya, jangan panggil tu murut tu. Orang lain ada tu. Murut punya bahasa tu. Bahasa kami panggil peta, lun bawang peta. Kita panggil ni manik lah, manik. Itulah. Pakaian untuk bini-bini.
2: Okey, kalau macam maksud kita tadi, kalau siapa saja bangsa apa sekalipun ataupun masyarakat apa sekalipun, kalau yang memakai pakaian tradisi Murut ni, jadi bis dorangan ni akan dikenali sebagai orang Murut.
1: Itu benar, benar yang apa kita cakap. Atau ini cakap terus cakap Melayu ni. Walaupun bis kita pakai pakaian Murut ni, bang. Mana orang tahu kau tu Melayu, jangan panggil kau Murut betul, bang. Orang lain ada tu, walau apa-apa sukunya, kecuali orang putih lah. Orang putih punya mua lain kan, kalau bahasa Melayu.

0: apakah itu tong dusun Bisaya kasap pakai tuang sampai kau murut tu kayaknya murut tapi cakap tidak sama lah pip kayaknya kalau jangan tanya kau. Kalau cakap Melayu, memang jangan cakap Melayu lah. Kalau murut, menjelang tahu tu. Memang dia panggil kau murut tu, orang lain dah ada tu. Itulah kalau suku lain pakai pakaian bini-bini tu lah.
1: Jadi itu adalah satu keistimewaan lah. Sebab kalau macam kita ni memakai pakaian tradisi murut ni, secara otomatik orang akan tahu itu pakaian murut.
0: Pakaian murut
1: mungkin dia orang murut. Macam
0: murut
1: tu.
0: Tanya, dia lah tanya. Padahal orang lain yang pakai tu. Itu ada... Itu kebaikannya murid kita ini dalam negara Brunei Salam. Di mana pun kita berada. Mau jadi bandar ke? Di mana juga kita berada. Kalau pakai itu, kalau suku apa lain itu, dia cakap kau murid itu. Itulah tujuannya.
1: Jadi, tadi sudah kita ini mendengarkan pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum wanita. Jadi pada untuk seterusnya mungkin Tuan Padan boleh menjelaskan ataupun memberi huraian sedikit, mengupas sedikit mengenai pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum lelaki dalam bahasa Lun Bawang. Silakan.
0: Yang itu nangku ni bangsa Melayu pulang yang malah Lun Bawang. Setuanya murut. Lemurutnya dalam Brunei lah. Lun Bawang Brunei. Murut Brunei. Kalau tahu pakai pakaian delai, pakaian delai ia pakai bakat talun. Bakat talun maksudnya kuyuk bang. Pakai bakat talun, pakai sigar, dan pakai manggilnya pakai bebar. Ada banyak lagi pakai ni tak. Asal kaya makai ni, orang mesti tahu tu. Mesti orang kelik ni Lun Bawang. Orang lain ada tu. Lun Bawang pakai baju temaran. Temaran ni dari kayu bani bang. Kami buat sendiri dulu lah masa ni. Banyak orang menjual kan. Dua tahun beli ni kini dengan cukup kena lu masukin. Mohon kaya seri kena. Ni kini kaya makai pakai talun kelainan persembahan kena mek bandar. Kena kebuah duli ke. Kerap awa ke. Dinatang kaya mek bandar kaya makai pakaian kalau delai, pakai pakaian delai, pakai kuyuk talun, pakai bepan, pakai sigar, dan banyak yang pakai. Kalau bahasa tani bahasa tani Melayu, kalau orang murut ni laki-lakinya dikenalkan kami mempergunakan, kami panggil tu baju bah, baju talun bah, kuyuk talun. Talun ni artinya dari tembaran banyak. Kami buat sendiri dulu bah tu, kami buat sendiri dari hutan, kami pukul-pukul, kami ukur lah macam baju, atau kami pakai tu. Dulu kami dah pakai kain atau juga pakai kami seluar kami dulu tu sebelum ada kain. Kaya tu masa ni kami pakai seluar lah, pakai kain merah lah. Artinya kain merah ni kami ganti supaya senang bang. Jadi kami ada anu juga tu, ada kami panggil rantai, ada rantai kami buat sinti masing-masing rantai tu lah. Ada yang basah yang damit, ada lagi rantai yang lain. Rantai-rantai ada gigi ada ni di rumah. Masing-masing ni kalau murut ni pakai. Sini tu besar. Ada lagi galang lagi. Pakai cawat lagi tu. Cawat tu. Dari seluar tu. Ikat terus.
2: Lestari budaya.
1: Lestari budaya.
2: Membawakan kepada auda.
1: Bahasa.
2: Bahasa.
1: Adat.
2: Dan
1: adat.
2: Budaya.
1: Dan
2: yang
1: budaya.
2: Diamalkan
1: yang
2: oleh
1: diamalkan
2: tujuh
1: oleh tujuh di negara Brunei.
2: Di negara Brunei.
1: Darussalam.
2: Pemakaian pakaian tradisi Puak Murut ini lebih tertumpu semasa mengadakan persembahan pada hari-hari kebesaran atau kebudayaan saja. Biarpun pada masa kini pemakaiannya berkurangan berbanding beberapa dekad yang lalu, namun apa yang membanggakan kesedaran untuk memartabatkan persalinan tradisi Puak Murut ini terutama di kalangan generasi muda tidak pernah padam. Menurut narasumber, warna merah dan hitam melambangkan keberanian dan kekuatan mereka.
1: Kita ingin mengetahui ni sigara ni disimpan di atas kepala. Jadi apa sebenarnya sigara tu yang kalau boleh jelaskan?
0: Anu sigara ni ya. Sigara ni ya anu bang untuk mengikat kepala untuk menggambarkan kehakuan kami bani. Kehakuan bang sigara ni ikat kepala ya merah bani bang.
1: Adakah ia sejenis kain tu tuan?
0: Masa ni kain lah dulu bukan kain. Dulu pakai tu pakai tembaran. Diikat tu masa ni pakai kain merah. Pakai kain merah ni ada tujuan tu. Apa sebabnya merah? Murut ni dulu ini gagah bang. Dah mau dengar cakap orang tak? Apa yang kami buat tu saja? Kami mau dah mau dengar jangan kamu buat itu. Tidak. Apa murut yang tu pasal tu kami pakai cawat yang merah. Untuk menggantikan tu tujuannya tu yang merah ni magagakan murut ni gagah ba demo dengan cakap orang lain ba dan cakap apa yang kaya buat itu saya itu.
1: Secara rumusannya warna merah itu melambangkan keberanian.
0: Keberanian kami, kegagahan kami. Jadi nabi bini tadi itu sama cerita itu hitam kan demo dengan cakap orang tu. Apa je orang mau atus ya kalau bini-bini pakai kain hitam tadi tu untuk menggambarkan tu. Dia mau mendengar cakap kamu ke sana ke sana tu. Ya hitam ni kan. Hitam ni ya ada tujuannya juga tu badan. Itu maksud kami pakai tu badan. Masa ni bukan kami ikut tertunda untuk menggambarkan dulu sebelum tahun 1928 bah. Itu tujuannya dulu awal dululah. Hamba sendiri pun lah belum ada masa tu bah. Hamba mesti mau tanya tu pasal hamba ni sebagai sejarah bah. Hamba putus sikit-sikit juga sejarahnya juga. Pernah ikut tanya orang tua-tua ada tujuan-tujuannya tu. Tapi masa ni itu pakai cerita saja lah. Cerita untuk anak muda supaya orang tahu apa adat-adat murut sebelum tahun 1928.
2: Lestari budaya. Lestari budaya kepada auda. Kepada bahasa, bahasa, adat, dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh diamalkan tujuh oleh tujuh di negara Brunei Darussalam.
1: Jadi bermakna selepas tahun 1928 itu pakaian tradisi itu sudah bertukar ataupun berubah.
0: Kami sudah bertukar sedikit-sedikit lah kena kena orang Cina ni masuk Brunei itu masa tu lah seluruh Borneo Cina-Cina masuk. Cina masuk dalam Borneo ni orang membuat kain itu bah. Buat kain yang merah ada yang hitam. Cina-Cina yang bawa tu kami tukar dengan baras, dengan orang padi, ada yang barang-barang hutan juga kami tukar. Orang kami tukar dengan dulu mendadak duit kan mendukar saja betul. Orang Cina mau juga satu murid dapat kain ini. Itu kami menggambarkan kain itu karena yang kami pakai itu kami sudah buanglah nak kami pakai. Tapi walaupun kami nak pakai itu kami simpan di rumah aja pakai tradisi. Macam ada macam kami tahu tadi ada kemarin kami pakailah. Bukannya pakai kadang macam minuman ini deh. Waktu keramaian saya tu, waktu ada panggilan perkawinan, kalau ada perkawinan orang manggil, kami pakailah. Sama tu ceritanya tu, kayanya masa ni lah.
1: Jadi apa yang dapat kita saksikan ataupun kita ni lihat pada masa ni, pakaian-pakaian tradisi ni memang masih digunakan untuk acara-acara kerajaan. Adakah pakaian-pakaian tradisi ini di apa? Ditonjolkan ataupun mungkin dipamerkan kepada anak-anak muda kita ni pada masa ni?
0: Mengenai pakaian ini, dia pulang kami untuk memesuhkan untuk orang-orang anak-anak damit lah. Kecuali ada keramaian, orang bertanya betul.
2: Sehingga ke hari ini, masih banyak dari kalangan Puak Murut yang memilih untuk mengabdikan kenangan semasa berlangsungnya majlis perkahwinan mereka dengan mengenakan persalinan Puak Murut yang lengkap. Walaupun negara kita tidak terkecuali dari dilanda arus globalisasi, namun ianya tidak menghakis kekayaan, kepelbagaian budaya dan warisan adat resam yang dimiliki oleh masyarakatnya yang berbilang Puak. Masyarakat kita masih teguh mengekalkan ketulinan dan sifat jati diri budaya tersendiri yang dimiliki. Adalah menjadi tanggungjawab semua golongan, terutama golongan tua untuk menyemai dan mewariskan kecintaan terhadap budaya sesuatu masyarakat, terutama generasi mudanya sebagai penyambung warisan di masa hadapan. Lestari budaya.
1: Lestari budaya
2: kepada auda.
1: Kepada
2: bahasa,
1: bahasa,
2: adat
1: dan
2: adat,
1: budaya
2: dan
1: yang
2: budaya
1: diamalkan yang oleh diamalkan tujuh puak, oleh tujuh
2: di negara Brunei Darussalam.
1: Sekian rancangan Lestari Budaya untuk kali ini dan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.

0: kira-kira melalui penstreaman RTB Kuala mahupun melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM apapun. Selamat malam buat Auda, dan terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman Auda pada malam ini ya. Dan apapun, semoga malam Auda dilalui dengan tenang dan segala urusan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan kepada yang baru selesai bertugas malam, selamat beristirahat buat Auda. Dan bagi yang masih bertugas pada malam ini, selamat menjalankan tugas Auda. Semoga segala tugasan yang Auda laksanakan ya pada malam ini dipermudahkan sambil Auda mengikuti Nasional FM sebagai teman Auda sepanjang malam ini. Baik, ada pengisian yang termuat Auda di mana sebentar tadi dapat Auda ikuti lestari budaya yang disediakan oleh Khairunisa, pengisian di jam kedua. Dan menyusul selepas ini insyaAllah sekitar 9.40 minit malam, lintasan sejarah ke udara buat Auda juga akan Auda dengarkan ya. Lagu-lagu terkini, lagu perintah perlahan, dan juga akan diselitkan lagu tempatan sepanjang ruangan ritma malam sehingga 10.30 minit malam ini nanti. Untuk edisinya hari ini, Selasa 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 8 September 2026 Masihi. Baik, sudah dikongsikan makluman buat Auda mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari Khamis 10 September 2026 pada pukul 9 pagi hingga 3 petang, dan kawasan yang terlibat itu di Simpang 27 Kampung Tarap Bau dan kawasan sekitarnya, di mana penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas. Dan seterusnya pada hari yang sama juga, Khamis 10 September 2026 pada pukul 9 pagi hingga 3 petang, di mana penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas ke tiang baru. Dan kawasan yang terlibat di Simpang 122 Kampung Beribi Dalam dan kawasan sekitarnya. Dan yang terakhir sekali, di mana penutupan sementara bekalan elektrik pada hari Sabtu 12 September 2026 pada pukul 9 pagi hingga 3 petang, di mana penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kabel kawat atas. Dan kawasan yang terlibat di Simpang 66 Sengkang 109 Kampung Bengkurung dan kawasan sekitarnya. Jadi bagi Auda yang tinggal di kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi, supaya dapat mengambil maklum ya akan makluman yang disampaikan. Baik, Auda tetap teruskan kesetan Auda bersama kami di Nasional FM Radio Brunei.
1: Nama saya Asmali bin Minuddin, tinggal di Kampung Tanah Jambu. Yang selalu saya dengar di dalam kereta lah.

0: 스트레스크에
1: stres atau tekanan adalah pengalaman hidup yang biasa melanda hampir setiap individu, tidak mengira peringkat umur, pangkat, dan status. Ia terjadi apabila keperluan seseorang itu gagal terpenuhi dengan berkesan. Stres atau tekanan tidak selalunya berakibat buruk. Bahkan, sedikit tekanan adalah lebih baik kerana ianya boleh memberikan motivasi untuk mengatasi kesukaran yang dialami. Ianya bukan sejenis penyakit, akan tetapi stres yang berlebihan boleh menjejaskan kesehatan fizikal dan mental atau emosi seseorang. Ada tiga sebab penting yang menyebabkan stres, yaitu perubahan dalam kehidupan, perasaan tercabar, perasaan yang tidak terkawal. Ada pelbagai tanda stres yang boleh dibahagikan kepada dua jenis kumpulan, yaitu dari segi fizikal, sakit kepala, sakit badan atau otot, keletihan, masalah perut, sukar menumpukan perhatian, masalah dalam aktiviti seksual, gangguan tidur, tangan yang menggeletar atau berpeluh, keresahan atau bimbang, masalah jantung seperti nadi yang terlalu cepat, degupan jantung yang kuat. Dari segi kelakuan pula, merasa tidak tenang, gelisah, tegang dan risau, kemurungan, insomnia atau sukar untuk tidur, cenderung untuk menangis, meragam dan cepat marah, sukar membuat keputusan, tidak mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah, makan berlebihan atau hilang selera makan, berkelakuan kasar kepada orang lain, merokok atau minum minuman beralkohol yang berlebihan, mengasingkan diri dari pergaulan dan keluarga, membuat sesuatu secara terpaksa seperti membeli belah, reaksi, keterlaluan dan sukar berkomunikasi dengan efektif. Terlalu banyak stres dan berterusan boleh membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Ia mungkin menjejaskan prestasi, pencapaian, masalah perhubungan, serta masalah-masalah fizikal dan mental atau emosi. Seperti peningkatan tekanan darah hingga berisiko mendapat tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung dan

dan kematian, dan kemurungan yang mungkin menyebabkan seseorang itu berpikiran untuk membunuh diri. Cara untuk menangani stres. Pendekatan kerohanian, sembahyang, berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Bersenam atau bersukan yang sesuai mengikut umur dan secara tetap. Mengurus masa dengan baik. Membuat kerja mengikut kepentingan atau keutamaan. Meluahkan perasaan kepada kawan yang boleh dipercayai atau ahli keluarga. Batasi perubahan. Mengenal pasti dan menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai. Berpikir secara positif. Kekalkan cara hidup yang sehat dengan mengamalkan permakanan yang sehat dan seimbang. Kerap melakukan kegiatan fisikal sekurang-kurangnya 30 menit 3 kali seminggu. Teknik relaksasi seperti melakukan latihan pernafasan, berurut, yoga, tai chi, dan sebagainya. Tidak merokok, tidak menyalahgunakan darah, dan tidak minum minuman beralkohol. Berbelanja mengikut keperluan, yaitu tidak boros. Merehatkan diri, tidur yang mencukupi minima 6 jam sehari. Membina dan mengekalkan rangkaian sokongan yang baik, berterusan, serta dapat memberikan pertolongan jika perlu. Sekiranya stres yang dialami tidak dapat ditangani melalui usaha-usaha tersebut, dapatkan rawatan segera dari klinik-klinik berdekatan atau dari dokter pakar. Amalkan cara hidup sehat. Hindari stres.

0: Lintasan Sejarah.
1: Brunei tidak mempunyai banyak sumber yang bertulis bagi rujukan sejarah silam. Di antara sumber yang ada adalah syair Awang Smaun. Ia menceritakan perpindahan oleh Awang Alak Betatar dari Garang ke pusat yang baru di Kota Batu. Pencarian tempat baru itu menggunakan pengangkutan air dan diriwayatkan Awang Alak Betatar bersama 14 orang adik-beradiknya menyusur sungai-sungai di wilayah Brunei sebelum mereka menemukan tempat yang sesuai untuk bermukim. Antara lain syair itu menyebut, Patih berkabar sebarang pari, memberi peramba mengadap kemari. Negeri Brunei habis ditanggari, patut di sana kita ni bernegeri. Setelah bermukim di Kota Batu, maka bermulalah pentadbiran baru di sana. Sistem perdagangan di atas air diasaskan oleh Patih Barbai, salah seorang adik Awang Alak Betatar. Syair Awang Smaun menyebut, Patih Barbai empunya fikiran, pasar di air bagus aturan, dinama pasar padian atau berjual gulai-gulayan. Bergubang itu terlalu bisai, masing-masing membawa lumai, mesti bercampur sekalian sakai. Jikalau berbantah, lakas bercerai. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.

0: Semasa berada di tempat kedai cuci pakaian layan sendiri, self-service Dopey. Elakkan berada di dalam kawasan kedai mesin pencuci semasa membuat pengeringan pakaian auda. Jika boleh, letak kereta auda jauh daripada kedai mesin pencuci layan sendiri. Pemaju kedai mesin pencuci mestilah memaparkan papan tanda tutup semasa membuat penyelenggaraan dan tidak boleh digunakan oleh pengguna. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
1: National FM, Radio Brunei.
2: Seronok kalau ada wang. Namun, ia boleh habis begitu saja jika kurang mengawal perbelanjaan. Ini tips asas dalam berjimat cermat. Buat bajet kewangan untuk Auda mengetahui ke mana perginya wang Auda. Letakkan 50% untuk keperluan, 30% untuk keinginan dan 20% untuk simpanan.
3: Memang susah kalau kita tidak praktikan etika ini dari awal. Tetapi, masih belum terlambat. Pesanan ini dari kami di National FM.
4: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Baik, orang tuan dan bersama waktu sekarang 9.54 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan tepat pada pukul 10 malam ini nanti serang berita ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama Audio untuk meneruskan lagi ruangan ritma malam di jam berikutnya sehingga 10.30 minit malam ini nanti.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah berkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datu Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Poh Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Daeng Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah SAW dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Dengan tajuk Rasulullah SAW Suluh Akidah, ceramah disampaikan oleh

0: menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 diadakan petang tadi antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Mesyuarat antaranya membincangkan perkara berkaitan kota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meluddin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Sukan bersempena sambutan hari ulang tahun keputeraan kebawah Dulia Mahamla ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan tenpin bowling. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayengku Siti Saihalina binti Pangeran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alat Bertatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamiah. Dari Balai Berita Radio Television Brunei, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat awak ikuti pada pukul 7 pagi besok.

0: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Manakah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000?
1: Ya, Puan. Tahniah, Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu lah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah, begini Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.
3: Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
4: Nasional FM, Radio Brunei.
5: Baik, dan terpandang bersama waktu sekarang 10.22 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan sampai di sini saja saya semua bersama audio dalam ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini Selasa 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah Persamaan 8 September 2026 Masihi, dan insyaAllah saya akan kembali bertugas pada hari besok di dalam ruangan yang lain pula, iaitu ruangan ekspresi pagi pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi besok. Jadi apapun, jaga diri anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian.

0: المخلوق
1: من شر ما خلق
0: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan
1: wa min syarri ghasiqin idza waqab
0: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk
1: wa min syarri naffatsati fil 'uqad
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan yakni dan ikatan-ikatan
1: wa min syarri hasidin idza hasad
0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya
1: sadaqallahul azim
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung
1: bismillahirrahmanirrahim
0: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang
1: Qul a'udzu bi rabbin nas
0: katakanlah yakni wahai Muhammad aku berlindung kepada Allah pemulihara sekalian manusia
1: malikin nas
0: yang menguasai sekalian manusia
1: ilahin nas
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia
1: min syarril waswasil khannas
0: dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam
1: alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia
1: minal jinnati wan nas
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia
1: sadaqallahul azim
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung
2: National FM.

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Oh, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi Darah Brunei Muara dan Temburong hari ini akan bermula pukul 4.55 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.13 pagi. Bagi Darah Tutong pula, waktu subuh bermula pukul 4.56 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.14 pagi. Manakala bagi Darah Blight pula, waktu subuh bermula 4.58 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 pagi. Pendengaran yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sibegawan untuk ikuti bacaan Tarhim.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah. Demikian tadi audio pendengar, kita telah ikuti azan ya. Menandakan masuknya waktu sembahyang fardu subuh. Untuk pada kita bersama, waktu subuh bagi darah perundai muara dan temburong hari ini akan berakhir pukul 6.13 menit pagi. Bagi darah tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.14 menit pagi. Dan bagi darah blight, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 menit pagi. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran anda dari ke Masjid Omar Ali Saifuddin Madras Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah. Kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei sementara kita menantikan bermulanya sembahyang fardu subuh, iaitu mengenai dengan artikel yang dipetik dari Seruan Suci Pelita Brunei. Pendengar yang dirahmati Allah, ilmu ialah anugerah Allah SWT yang amat besar nilainya bagi kita. Ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, bahkan menjadi asas penting yang mengangkat darjat, membina maruah diri dan menjadi panduan hidup kita di dunia sehingga ke akhirat. Apabila kita berbicara tentang ilmu, dan pendidikan agama mempunyai peranan yang amat penting. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legasi merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama, pendidik dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita berdoa semoga segala usaha dan dalam memartabatkan pendidikan agama di negara Brunei Darussalam mendapat keberkatan daripada Allah SWT serta terus melahirkan generasi yang

berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan mampu memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Memetik surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Tafsirnya, bacalah, wahai Nabi Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu maka pemurah, maha pemurah, yang mengajar, yakni manusia menulis dengan kalam, hindi pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.

Alhamdulillah, terdapat kita ikuti sebentar tadi artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruang Seran Suci mengenai dengan 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Mana tema tersebut menandakan genapnya 70 tahun penubuhan sistem pendidikan agama secara formal di negara Brunei Darussalam sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 1956. Di mana tiga teras utama yang telah membentuk naratif dan hala tuju sambutan tersebut iaitu evolusi, transformasi dan legasi. Bila pendengar di Arwata Allah, kita akan kembali semula ke Masjid Numara Saifuddin Belas Begawan untuk ikuti secara langsung menaikkan sembahyang Fadu Subuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Menghadapi ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, sebenarnya perlu dilihat dari sudut pandangan yang tepat. Sebab macam mana kita ini memandangnya, macam itulah juga yang akan kita dapat ataupun macam itulah juga yang akan kita ni rasakan terhadap ujian ataupun musibah yang ditimpakan itu. Kalau kita ni lihat kebaikan di dalamnya, maka kebaikanlah juga yang akan kita ni dapat. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya jualah yang akan kita ni dapat. Sebab itulah penting untuk kita ni membentuk pandangan yang tepat terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni sekarang ini. Jadi macam mana caranya kita ni akan mencapainya? Jawapannya ialah pelajari dan fahami mengenainya. Dan macam itulah juga apabila kita ni berhadapan dengan ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni. Kita ni pun perlu juga ada ilmu mengenainya. Jadi dengan ada ilmu mengenainya, barulah mudah untuk kita ni mempraktikkannya ataupun mengamalkannya, iaitu dengan cara menangani ujian ataupun musibah itu dengan tindakan yang betul. Ingatlah, kita ni tidak akan dapat lari daripada ujian ataupun musibah. Sebab apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni sekarang ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni. Dan perkara ini pun jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, tidak ada kesusahan yang ditimpakan di bumi dan juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak juga gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah, sebab itulah pentingnya untuk kita melihat ujian ataupun musibah itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha tahu mengapa ujian ataupun musibah itu ditimpakan arah kita ini. Jadi sebagai hamba, maka kita ini perlu menyedari akan hakikat ini. Walau bagaimanapun, perlu kita fahami ya, di antara hikmah ujian ataupun musibah itu ditimpakan arah kita ini adalah seperti berikut. Satu, sebab Allah Subhanahu wa taala mahu kita ini kembali semula ke landasan yang betul. Jadi boleh kita katakan ujian ataupun musibah itu sebenarnya menjadi isyarat arah kita ini, supaya kita ini lebih berhati-hati, jangan sampai lari daripada tujuan hidup kita ini yang sebenar. Sebab itulah ditimpakan ujian ataupun musibah itu supaya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembali semula ke jalan yang betul ataupun lurus je kita ni. Perkara ni jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yakni iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna

0: illa wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Kemudian yang kedua ialah sebab Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan ketani. Cuma kadang-kadang ketani tidak menyedari akan hakikat ketani. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang redha, maka ia akan meraih keredaan Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang seterusnya, iaitu yang ketiga ialah sebab Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa ketani. Perkara ini pun jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada satu pun musibah, yakni cubaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi jelas arah ketani sekarangnya, di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala arah ketani itu tadi, sebenarnya banyak hikmahnya. Dan apa yang saya jelaskan itu tadi baru sedikit daripadanya. Jadi marilah ketani sama-sama memahami akan hakikat ujian itu supaya kita dapat melihatnya dengan cara yang betul. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan ketani bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Sari Pagi. Baiklah, untuk anda bersama waktu sekarang 6.43 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan buat audio yang sedang memandu pada masa ini di mana di beberapa kawasan ketika ini hujan lebat ya, khususnya yang sedang menghantar anak-anak ke sekolah, semoga perjalanan pagi ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat ya. Pagi yang baru memberikan kita satu lagi kesempatan untuk memulakan hari dengan harapan dan semangat yang baharu, dan buat anak-anak yang sedang menuju ke sekolah, bawalah bersama semangat untuk belajar, rasa hormat kepada guru dan keyakinan bahawa setiap ilmu yang dipelajari hari ini akan menjadi bekalan untuk

sehadapannya. Baik kepada semua yang sedang memulakan perjalanan pagi ini, pandulah dengan berhati-hati, pandu dengan had kelajuan yang ditetapkan dan mulakan hari dengan fikiran yang positif. Semoga segala urusan awal pada hari ini berjalan dengan lancar, diberikan kesihatan, ketenangan serta rezeki yang berpanjangannya. Baik, ada dikongsikan susunan rancangan yang termuat sepanjang untuk hari ini, Rabu 9 September 2026, di mana ketika ini dalam ruangan Ekspresi Pagi. Jam pertama sebentar tadi dapat anda ikuti ya, Terapi Nasional terbitan Dewan Kuasa Ramawati dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah, juga doa duha pembukaan tirai pagi ruangan Ekspresi Pagi. Dan selepas siaran berita perdana ke udara dari Studio Jubli 1 pada pukul 7 pagi ini, pengisian di jam kedua insyaAllah sekitar 7.20 minit pagi akan dapat anda ikuti ya, maklumat cuaca. Juga menyusul selepas itu akan dikongsikan maklumat air pasang surut untuk edisinya hari ini. Dan sekitar 7.45 minit pagi akan dapat anda ikuti doa sebelum bertugas. Dan selepas siaran berita pada pukul 8 pagi ke udara, pengisian di jam ketiga sebuah kapsul dunia hari ini dalam sejarah, edisi 9 September terbitan Khairul Wafi. Juga laporan bomba dan penyelamat untuk edisinya hari ini. Dan siaran berita sukan akan dapat awak ikuti ya, siarannya pada pukul 9 pagi nanti. Baik, ada siaran berita sukan ke udara pada pukul 9 pagi nanti. Dan juga selepas itu sekitar 9.15 minit pagi akan dapat anda ikuti ya, sesi wawancara mengenai dengan projek Lestari Harapan bersama tetamu undangan kita nanti ya. Dan selepas itu ruangan inspirasi bersama anda pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Dan siaran berita dunia ke udara dari Studio Jubli 1 pada pukul 10 pagi. Dan pengisian di jam pertama sekitar 10.20 minit pagi, sebuah rancangan dari kampung ke kampung, edisi The Arab Light. Manakala pengisian di jam kedua selepas siaran berita Asia pada pukul 11 pagi, insyaAllah sekitar 11.15 minit pagi, info tani menyusul selepas itu lintasan sejarah. Dan siaran berita ringkas ke udara dari Studio Jubli 1 pada pukul 12.30 hari. Dan untuk panduan bersama masuknya waktu fardu zuhur ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari nanti ya. Manakala di ruangan Serambi Petang pula sekitar 1.30 hari sehingga 5 petang, pengisian di jam pertama pada pukul 1.30 minit tengah hari akan dapat anda ikuti hebahan maklumat cuaca berserta dengan sidang pengarang untuk edisinya hari ini sekitar 1.45 minit petang. Dan berita ASEAN pada pukul 2 petang nanti. Dan selepas berita pula sekitar 2.15 minit petang akan dapat anda ikuti info ASEAN. Juga nanti akan dikongsikan petikan berita online untuk edisinya hari ini yang dipetik dari Pelita Brunei, juga laporan bomba dan penyelamat untuk edisinya hari ini ya. Dan siaran berita ke udara pada pukul 3 petang. Dan untuk panduan bersama maksudnya waktu fardu asar ialah pada pukul 3.20 minit petang nanti. Dan pengisian di jam terakhir selepas berita sukan ke udara pada pukul 4 petang, ruangan info daerah bersama dengan rakan di ketiga-tiga daerah seperti lazimnya daerah Belai, daerah Tutun dan juga daerah Temburong akan mengongsikan bahan laporan dan info semasa di daerah masing-masing buat order untuk edisinya hari ini. Dan seterusnya tepat pada pukul 5 petang nanti, ruangan variasi senja menanti order di jam pertama, dua buah kapsul, secubit fakta dan juga dunia hari ini dalam sejarah, edisi 9 September. Dan berita perdana ke udara tepat pada pukul 5.30 minit petang. Juga pengisian di jam kedua pada pukul 6 petang seperti lazimnya akan dapat order ikuti Terapi Nasional, manakala masuknya waktu fardu maghrib nanti ialah pada pukul 6.23 minit petang. Dan juga akan dapat anda ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan siarannya dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Banjar Seri Pegawan. Juga masuknya waktu fardu isya ialah pada pukul 7.32 minit malam ya. Dan ada ruangan terakhir pula, iaitu ruangan ritma malam pada pukul 8 malam hingga 10.30 minit malam. Siaran berita pada pukul 8 malam dan selepas berita sekitar 8.15 minit malam akan dapat anda ikuti info ASEAN. Juga sebuah rancangan dari kampung ke kampung bagi

Arab lain. Dan insyaAllah menyusul selepas itu siaran ringkas, berita ringkas dunia pada pukul 9 malam dan pengisian di jam kedua sekitar 9.15 minit malam, info tani, dan menyusul selepas itu lintasan sejarah dan siaran berita udara pada pukul 10 malam nanti. Dan seperti lazimnya, untuk penutup ruangan ritma malam akan dapat audio ikuti bacaan surah Yasin sekitar 10.30 minit malam nanti. Demikian tadi audio dikongsikan susunan rancangan yang termuat sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Jadi tetap teruskan mengikuti kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi, Radio Brunei.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go live streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had mas.

0: Wow.
1: Artibigo, inspirations towards generation.
2: Artibi, sentiasa bersama Biskita.
3: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.

0: National FM Radio Brunei.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Noor Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Haji Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal, 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan otoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah-Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan malam tadi di pusat berkenaan. Hadir Awang Isham bin Ismail,

0: Di sekolah mendapati langkah berjaga-jaga terus diberikan perhatian, khususnya dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa. Ikuti perkongsian beberapa guru, iaitu Pengiran Hajah Masniah Nur Amalina binti Pengiran Husin dan Dayang Hajah Nuraisah binti Haji Musa mengenainya.
1: Pihak sekolah sentiasa memantau akan kesihatan pelajar dan bagi mengikuti pembelajaran secara bersemuka, pelajar dinasihatkan untuk memakai pelitup muka bagi yang mengalami masalah kesihatan.
2: Menggalakkan pelajar, guru dan kaki tangan memakai pelitup muka yang sesuai untuk mengurangkan pendedahan kepada partikel jerbu ketika berada di luar kelas atau bilik.
0: Kerjasama seluruh warga sekolah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Dayang Auni Zafirah binti Muhammad Hafiz, Awang Muhammad Muizuddin bin Muhammad Jamaluddin dan Awang Khairul Iznaila binti Khairul bin Khairul Zulhaimin menyatakan kesyukuran penyambungan semula sesi pembelajaran secara bersemuka.
3: Sangat gembira dan teruja dapat kembali balik ke sekolah. Belajar secara bersemuka lebih senang kerana dapat berjumpa dengan guru dan kawan-kawan.
4: Belajar sama kawan-kawan dan sama guru-guru secara berhadapan kerana saya dapat memahami pelajaran dengan senang.
5: Alhamdulillah, siok rasanya datang balik sekolah, jumpa kawan, jumpa guru. Kalau belajar di rumah, payah sikit kan fokus.
0: Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini yang membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Penguasa Kanan Pengiran Azizul Rahman bin Pengiran Haji Yusof, Ketua Pemerintah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mengongsikan perkembangan semasa, cabaran operasi serta langkah pencegahan risiko.
6: Anggota bomba perlu menjalankan operasi dengan jarak yang jauh daripada sumber air dan menggunakan kaedah seperti relay air, snap tank serta peralatan pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan kawasan dan juga permohonan waterbombing daripada tentera udara di Raja Brunei. Keselamatan anggota juga menjadi keutamaan dan juga kita perlu memastikan kebakaran dapat dikawal pada masa yang sama, mengelakkan api daripada merebak ke kawasan perumahan, premis atau kawasan yang boleh membahayakan orang awam.
0: Keberkesanan usaha memadam kebakaran tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota bomba semata-mata. Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran. Antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, khususnya ketika cuaca panas dan kering, dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Sebarang kecemasan seperti kebakaran, hubungi talian kecemasan 995, manakala aduan mengenai aktiviti pembakaran terbuka boleh disalurkan ke talian Darussalam 123. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang kemarin semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baharu diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memperangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PIGA.

0: Visa sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Visa merupakan satu penilaian berskala besar antarabangsa yang diiktiraf secara meluas dan dijalankan setiap 3 tahun. Beralih ke sukan. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan Tenpin Bowling. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayangku Siti Saihalina binti Pengiran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alak Betatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Bola sepak Piala FM Malaysia, satu perlawanan akan berlangsung antara DPMM FC dan Terengganu FC malam ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, 6 perlawanan akan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Klub Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa, AEK menang 1-0 ke atas LASK, sementara awal pagi tadi FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2. Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid, Dortmund berjaya menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille kalah di tangan Real Betis dengan jaringan 2-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Maklumat Maklumat Cuaca.
1: Baik, ada di dalam talian ketika ini bersama Ahmad Wa'i bin Haji Bujang, iaitu rakan kita yang berada di Jabatan Kaji Cuaca, yang sudah pun bersedia untuk mengongsikan kepada kita ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Marilah kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada pagi ini adalah berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintas. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti adalah sebahagian berawan. Bagi tujuan kejelasan, izinkan saya mengulangi ramalan cuaca sekali lagi. Keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintas. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju